Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang tubuhmu dan tidak pula rupa bentukmu, tetapi memandang dan menilai hati dan kalbu. Hadis riwayat Muslim.

0: Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah, lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.
1: Doa peliharakan Sultan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubilee 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Mirzaddin Wadaula, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, pagi tadi berkenan berangkat menyempurnakan penganugerahan anak-anak kunci rumah di bawah skim perumahan negara bagi daerah Brunei dan Muara. Majlis berlangsung di Dewan Persidangan Bridex Jerudong. Keberangkatan ke bawah Dulia Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Dato Sri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, dan Yang Berhormat Dato Sri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Baca Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Pangeran Haji Syahril Azman bin Pangeran Haji Mutusin, Hakim Mahkamah Rendah Syariah, dalam sembah alu-aluan Pangeran Muhammad Amir Mubarak bin Pangeran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara, antara lain menyembahkan penganugerahan tersebut, memberi sinar baharu dan tempat berteduh yang lebih selesa kepada para penerima. Kebawah Dulia Maha Mulia berkenan menyempurnakan penganugerahan anak-anak kunci rumah kepada 300 penerima. Doa selamat dibacakan oleh Hakim Mahkamah Rendah Syariah. Selesai menyempurnakan penganugerahan anak-anak kunci rumah kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, berkenan berangkat melawat beberapa buah institusi pendidikan dan teknologi ke bawah Dulia Maha Mulia, mula-mula berangkat ke Sekolah Rendah Jerudong. Keberangkatan Baginda dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Sri Setia Dr. Deng Hajar Maizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Antara yang menjadi tumpuan lawatan Baginda, Bilik Ar-Rahmah yang merupakan inisiatif dalam menyokong pembelajaran murid berkeperluan khas yang lebih kondusif, selamat dan sesuai dengan keperluan sensori murid-murid berkenaan. Kebawah Dulia Maha Mulia seterusnya berkenan berangkat ke Sekolah Agama Jerudong sebelum meneruskan keberangkatan ke IVI Teknologi Seri Yang Berhad di Kampung Jerudong. Keberangkatan Baginda dijunjung oleh Yang Berhormat Dato Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Aminlu bin Abdullah, Menteri Kewangan Kedua, dan Yang Berhormat Dato Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. IVI Teknologi Seri Yang Berhad bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dalam mengurus data kesihatan awam, meramal risiko penyakit serta memperkukuh program kesihatan komuniti di seluruh negara. Kebawah Dulia Maha Mulia seterusnya berangkat ke dua buah rumah penerima anak kunci rumah teras di bawah Perumahan Negara Kampung Lugu. Projek perumahan tersebut dibangunkan dengan menerapkan konsep green building selaras dengan usaha kerajaan dalam mempromosikan gaya hidup lestari. Diikuti dengan keberangkatan ke kediaman Awang Abdul Hadi bin Haji Abdul Sani, Ketua Kampung Lugu dan Kati Mahar. Baginda mengakhiri keberangkatan dengan berangkat ke majlis santap tengah hari di Royal Birch

0: Sya tarindak di pola cerudong. Duli yang teramat mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Malik Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzadin Wadaula, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Pengerusi Jemaah Takbir Hiasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah bersabda, sebuah komuniti yang kukuh tidak hanya bergantung kepada pembangunan ekonomi, tetapi lahir daripada kasih sayang, kepedulian dan semangat saling mendukung. Sabda Duli Yang Teramat Mulia, inilah intipati khidmat masyarakat, satu nilai murni yang membina insan dan kesejahteraan bangsa. Ia tegas Duli Yang Teramat Mulia bukan sekadar aktiviti sambilan, tetapi budaya hidup yang menanam rasa tanggungjawab terhadap sesama insan. Duli Yang Teramat Mulia bersabda demikian pada Majlis Perasmian Persidangan Antarabangsa Khidmat Masyarakat dan Pemerkasaan Komuniti 2026. Sabda Duli Yang Teramat Mulia, kekuatan komuniti dapat dilihat apabila jiran saling membantu, beliau bergiat dalam kerja amal dan syarikat menyumbang kembali kepada masyarakat setempat.
1: Kerajaan Paduka Ayah anda melalui Social Blueprint menekankan aspek keprihatinan dan pemudulian kerana ia memupuk perpaduan mendidik belia dengan empati dan kepimpinan serta membina komuniti yang resilien dan siap siaga menghadapi cabaran. Namun, khidmat masyarakat sahaja tidak mencukupi tanpa pemerkasaan komuniti. Kedua-duanya saling melengkapi. Pemerkasaan berlaku apabila masyarakat diberi latihan, kemahiran, peluang kepimpinan serta ruang untuk menyertai perancangan pembangunan setempat. Komuniti yang diperkasakan akan lebih mandiri dan tidak bergantung sepenuhnya kepada pihak lain. Marilah kita menjadikan khidmat masyarakat sebagai amalan hidup agar semangat saling membantu ini terus kekal diwarisi oleh generasi akan datang.
0: Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah dijunjung oleh Amat Mulia Pangeran Indra Seti Diraja Sabul Karim, Pangeran Anak Haji Idris bin Pangeran Maharaja Leila, Pangeran Muda Abdul Kahar yang di-Pertua Adat Istiadat Negara selaku Timbalan Pengerusi Satu Jemaah Takbir Yayasan. Yang Berhormat Pihin Datuk Lala Raja Major General Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua selaku Ahli Jemaah Takbir Yayasan. Yang Berhormat Datuk Sri Setia Awang Haji Nazmi bin Awang Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Urus Takbir Perkhidmatan Awam selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan. Yang Berhormat Pangeran Datuk Sri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pangeran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama, dan Datuk Sri Setia Dr. Awang Haji Arfan bin Haji Zainal, Timbalan Menteri Pendidikan selaku Ahli-Ahli Lembaga Pengarah Yayasan, dan Dr. Awang Haji Arman bin Haji Asmat, pemangku Rektor Universiti Islam Sultan Syarif Ali UNISA, selaku pengerusi bersama jawatan kuasa pandu persidangan. Baca Surah Al-Fatihah dan Doa Selamat dipimpin oleh Yang Berhormat Pin Orang Kaya Paduka Seri Utama, Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar, pemangku Rektor UNISA dalam sembah alu-aluan, antara lain menyembahkan mengenai tema persidangan, memperkasa khidmat masyarakat ke arah pembangunan ummah lestari. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan perasmian persidangan. Dr. Deng Hajah Umi Faizah binti Haji Abdul Rahman, penolong Profesor Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa UNISA dalam pembentangan kertas ucap tama, antara lain menyentuh mengenai kepentingan dalam pemerkasaan komuniti. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama, Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim. Duli Yang Teramat Mulia kemudian dijunjung berangkat menyaksikan pameran yang mengetengahkan aktiviti-aktiviti khidmat masyarakat. Pameran disertai oleh beberapa agensi termasuk Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Jabatan

Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Jabatan Urusan Zakat Wakaf dan Baitul Mal Kementerian Hal Ehwal Ugama, Bank Usahawan, Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei dan UNISA. Persidangan selama 2 hari itu diharap menjadi